0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Ma'ruf Cahyono.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
5: gimana, ya, Pak? Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Bang, Pak, gimana, Pak? Informasi dan ngasih jatah juga ke BUMD.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Menyapa Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Oh.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe. Berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyirap Melitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kenapa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Jelang kebersamaan kita di jam 10 nanti. Dan pendengar tentunya setelah mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta, saatnya Anda kembali bersama di kawasan Jalan Patimura. Ya, masih bersama saya Maria Antonet. 43 menit sudah kebersamaan kita di jam 9 pagi. Dan pendengar, untuk Anda pagi ini ya, wadah dengan aktivitasnya mudah-mudahan lancar selalu dan sukses juga untuk Anda. Ya pendengar, dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan dikutip bersama rri.co.id, pendengar dari Jakarta. Ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan tengah menyusur standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Penyusunan standar nasional tersebut merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah dan berharap standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Sejumlah penelitian mulai menunjukkan potensi dampak paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Namun mekanisme masuknya partikel tersebut ke dalam tubuh masih terus diteliti. Meski demikian, Taruna menegaskan para peneliti masih berupaya memahami bagaimana partikel mikroplastik, terutama yang berukuran nano, dapat menembus sistem pertahanan tubuh. Menurut Taruna, peningkatannya menggunakan plastik di berbagai sektor turut berkontribusi terhadap paparan mikroplastik di lingkungan. Karena itu, BPOM akan mempercepat penyusunan standar nasional sebagai dasar pengawasan keamanan produk sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat. Ya, pendengar, dari poin utamanya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan tengah menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik karena belum tersedia acuan global yang baku. Dan penyusunan standar tersebut diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, dari BPOM siapkan standar nasional batas aman mikroplastik.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban kan
4: air. Ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.
2: RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban kan air.
4: Ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kebersamaan kita di pagi ini, edisi siar 10 Juli 2026. Ya, dalam program Halo RRI Pro 1 Serui. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kami hadir kembali menyapa. Ya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di line telepon 3293 kali, dan juga untuk WhatsApp di 0821 9091 6761. Ya, suara Anda solusi bersama. Ya, berikan masukan untuk Anda dalam pengamatan publik dan selama seminggu berjalan di mana perkembangan Kota Serui. Untuk hari ini kami buka jalurnya bagi yang ingin berpartisipasi, silakan. Dan solusi ataupun kritik saran Anda akan kami tampung dan akan dijawab bagi yang berwenang ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun kritik masukan Anda pendengar bagi perkembangan Kabupaten Kepulauan Iapen.

Ya, bersama saya Maria Antonet, mendengar kami bersama dalam program siar Halo RRI untuk edisi 10 Juli 2026. Ya, untuk Anda pendengar, kami terus berbagi di kesempatan hari ini. Ya, tentunya dalam informasi-informasi publik, ya, perkembangan Kota Serui di seminggu berjalan, ya, seminggu dalam pekerjaan Anda ataupun dimanapun Anda berada. Ya, tentunya pendengar, kami juga hadirkan, ya, dalam pantauan seputar cuaca Kota Serui dan juga pemantauan dari harga bahan pokok yang beredar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga merilis, ya, harga bahan pokok hasil industri, dan selain itu juga harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan. Ya, pendataan dari harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor SP2KP Fitri Wuryani di Pasar Aroro Iroro Serui yang terjadi pada Kamis 9 Juli 2026, ya. Ya, tentunya dari 9 bahan pokok yang di mana dalam pendataan, ya, harga kebutuhan bahan pokok hasil industri, ya, dari gula pasir kualitas premium dan harganya juga berkisar, ya, Rp24.000 per kilogram sampai dengan Rp27.000 per kilogram. Ya, untuk gula pasir biasa berkisar Rp18.000 per kilogram, Rp22.000 per kilogram. Dan dari pendataan minyak goreng kemasan premium berkisar Rp24.000 per liter sampai Rp28.000 per liter. Dan pendengar, untuk minyak kita berkisar Rp15.700 per liter. Dan untuk tepung terigu segitiga biru Rp14.500.

telur ayam ras per rak 65.000, sementara untuk telur ayam ras lokal per rak berkisar 70.000 sampai dengan 75.000. Ya, tentunya kebutuhan bahan pokok dan juga berdasarkan rilis harga enceran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat dan juga konsisten, kontinu, terdokumentasi dan handal, dan terus mengupdate harga enceran kebutuhan pokok setiap hari. Ya, dan pendengar, kami membuka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan pagi ini dalam program siar Halo RRI. Ya, untuk Anda dalam pengembangan layanan publik ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dari hasil pemantauan Anda masyarakat yang juga pemerhati ya dalam pembangunan, melihat situasi perkembangan Kota Serui. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali dan juga di via WhatsApp di 082190 916761.

RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih bersama di kawasan Jalan Patimura Serui dan masih bersama Anda pendengar dalam program Sial Halo RRI. Ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di pagi ini, ya kami menanti di line telepon 3293 kali dan juga di 0821-9091-6761 untuk via WhatsApp. Ya, pendengar. Ya, dan tentunya untuk akhir pekan Anda di esok hari, ya tentunya juga bagi para nelayan dan juga bagi masyarakat yang ingin berpergian keluar kota maupun keluar daerah, ya. Ya, untuk bisa terus mengupdate, ya, mengupdate perkiraan cuaca dari BMKG. Ya, tentunya dari BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen juga terus mengeluarkan informasi seputar perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya. Ya, tentunya bagi Anda di esok hari untuk weekend, ya. Ya, Sabtu 11 Juli 2026. Dan tentunya dari perkiraan cuaca BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, cuaca dini hari dari pagi, siang dan malam umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk lengkapnya Anda juga terus mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Serui dan sekitarnya, ya. Ya, dan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapannya 95%, dan angin bergerak dengan kecepatan 3 km per jam. Dan untuk pagi hari pukul 5 sampai jam 8.00, ya, waktu Indonesia Timur, pendengar, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah, suhu udara berkisar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 95% dan angin bergerak dengan kecepatan 5 sampai 6 km per jam. Ya, dan tentunya masyarakat terus mengupdate, ya, informasi-informasi dari BMKG. Masyarakat dapat memperbaharui informasi perkiraan cuaca harian melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id.

Ya, dan tentunya juga pendengar, Anda terus mengupdate harga-harga bahan pokok hasil pertanian di Pasar Aroro Iroro Serui. Ya, bagi konsumen dan juga pedagang. Ya, masyarakat Kota Serui dan sekitarnya.

Ya, pendengar, untuk harga bahan pokok hasil pertanian di pasar Aroro Iroro Serui, ya, untuk harga beras per kilogram medium dan premium ini berkisar Rp14.000 sampai Rp19.000 per kilogram, di mana harga beras medium berkisar Rp16.000 sampai Rp19.000 per kilogram dan harga beras premium Rp14.000 per kilogram sampai Rp15.000 per kilogram. Ya, sementara harga beras SPHP berada di harga Rp13.500 per kilogram. Ya, dan pendengar, dari harga kacang kedelai ex import Rp14.725 dan dari tempe 400 gram itu berkisar Rp12.000 dan untuk tahu Rp1.000 gram berkisar Rp13.000 dan cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai rawit Rp100.000 per kilogram. Untuk bawang merah berkisar Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram dan bawang putih berkisar Rp53.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Dan pendengar, ini berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan bahan pokok pertanian Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan handal, serta terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap hari.

0: Ya, dan pendengar nampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi di pagi ini. Dan langsung saya kita sapa. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bapak Kansai di Turo.
0: Dengan Bapak Kansai di Turo. Oke, silakan, Pak.
1: Di sini saya mengucapkan selamat, selamat berlayar, selamat melakukan perjalanan bagi tim-tim yang kemarin telah pulang dengan selamat, ya. Jadi yang fans-fans jangan ada yang berduka lama.
0: Iya.
1: Semoga penghiburan baca firman supaya ada terhibur dalam firman.
0: Iya.
1: Karena ketika tim-tim ini berangkat, ada yang banting-banting televisi, ada yang bikin segala macam gerakan dalam dia punya kehidupan. Padahal itu seberapanya kita mempartisipasi dengan pertandingan, tetapi untungnya berapa? Ini untuk membuat kita tetap semangat dalam mengikuti pertandingan dengan baik. Sehingga apapun yang kita lakukan, ini juga dinilai oleh banyak orang. Jadi fans-fans yang punya tim berangkat, ya kita berdoa agar mereka juga tiba dengan selamat di sana. Agar kita terhibur juga. Karena mereka sudah main bola dan kita ikuti. Cuma satu masalah yang saya artinya rasa rugi juga di sini, ini pemain dunia. Sehingga semua pertandingan itu dia jalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mata dunia. Tidak ada kecurangan dalam pertandingan, sehingga semua tim boleh merasakan pertandingan itu tertib, aman, dan lancar sesuai dengan aturan FIFA. Ya, itu mungkin dari saya seperti itu, ya. Berkati rasa dalam tugas.
0: Iya, terima kasih buat Bapak Kansai Dituru.

Ya, terima kasih untuk Bapak Kansai yang sudah bergabung di pagi ini bersama Halo RRI dan juga memberikan masukan ya, tentunya terkait dari Pesta Piala Dunia 2026 yang mana sebagai pemerhati dan juga sebagai fans dan juga penikmat bola ya, yang mana kita saksikan juga secara fair play, yang mana sportivitas terus dijunjung tinggi ya. Dan bagi fans timnas negara yang sudah dalam fase gugur ya, untuk selalu menjunjung sportivitas ya. Dan kita sebagai fans tentunya mendukung setiap peserta Piala Dunia atau favorit timnas masing-masing negara di perhelatan Piala Dunia untuk selalu sportif ya. Oke, dan juga untuk hari ini yang mana sudah melangkah mulus ya di perempat final ya, yang mana pagi tadi dari timnas Prancis yang bertemu timnas Maroko yang berkesudahan berakhir dengan skor 2-0, yang mana gol tercipta dari Kylian Mbappe dan juga Osman Dembele ya. Ya, dengan hasil ini tentunya menuju ke semifinal yang juga akan menantikan ya pertandingan berikutnya antara Spanyol versus Belgia, yang mana ditunggu dari timnas Prancis ya, apakah bertemu dengan Spanyol ataupun bertemu dengan Belgia ya di semifinal, yang akan berlangsung esok hari juga, tepatnya di jam 4.00 ya waktu Indonesia Timur ya, dini hari. Ya, pendengar, dan juga bagi Anda yang sudah menjagokan tim-tim kebanggaan Anda yang mana terus melaju dengan mulus. Ya, dan selamat juga buat timnas Prancis ya, yang juga bagi fans negara Prancis yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus menjaga euforia dan sportivitas, menjunjung tinggi fair play-nya ya, dan terjaga harmonisasi ya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, dan pendengar, tentunya kita tengok bagi adik-adik kita yang mana dari SMA Negeri 1 Sruwe ya. Pendengar, ini ada langkah baru menciptakan sampah plastik ya. Jadi paving block, dan ini inovasi ya, inovasi dari siswa SMA Negeri 1 Sruwe yang tentunya mendapatkan apresiasi. Ya, pendengar, dari inovasi dan pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Sruwe mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, program tersebut dinilai ya sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik yang menjadi produk yang bernilai guna ya. Ya, siswa-siswi SMA Negeri 1, dan ini ada Indra Pasta, Hening Wisesa ya, yang mana mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan ya bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengolahan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, Indra Pasta juga menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block ya. Menurutnya, pengolahan sampah menjadi produk berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ya, proses pembuatan paving block juga dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengolahan. Ya, dalam dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik. Ya, dengan bahan utama berupa tutup botol ya, tutup galon dan tutup botol air mineral berwarna biru. Ya, melalui inovasi ini ya, para siswa dapat terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Ya, dan akhirnya ya, dari anak-anak siswa ya SMA Negeri 1 Sruwe yang boleh mengembangkan inovasi mereka ya dalam pengolahan sampah plastik yang menjadi paving block.

RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

masih di kawasan Jalan Patimura dan masih bersama saya Maria Antonet untuk Anda pendengar dalam program siar Halo RRI. Ya, tentunya masih terus kami membuka jalur ya bagi pendengar setia Pro 1 Serui untuk pagi ini bergabung bersama kami dalam program siar Halo RRI. Ya, suara Anda solusi bersama, dan tentunya informasi perkembangan pelayanan publik ya yang ada di Kota Serui, dan juga pemantauan Anda pendengar selama seminggu. Ya, dan juga untuk Anda pendengar sudah kami hadirkan ya rangkaian informasi-informasi seputar 9 bahan pokok. Ya, harga-harga yang beredar ya di pasar Aroro Iroro, dan juga ya beragam inovasi-inovasi dari adik-adik pelajar SMA Negeri 1 Serui yang mana terus berkembang dengan ilmu ya pengetahuan Anda, dan juga menciptakan kreasi inovasi terbaru.

Ya, dan pendengar tentunya juga hadir ya dari Festival Budaya Bahari Yapen 2026 yang mana digelar di Kampung Krimbi, tepatnya di distrik Pulau Krudu, yang juga menjadi ajang promosi bagi

Ya, dari Kampung Barwaikap, Distrik Yapen Selatan. Ya, kelompok ini memamerkan sekaligus menjual berbagai motif batik khas Yapen bersama para pengrajin batik lainnya dari Kota Serui. Ya, pendengar, kelompok ya, ketua kelompok batik canting Kampung Barwaikap, Elizabeth Ayomi, mengatakan keikutsertaan mereka dalam Festival Budaya Bahari Yapen bertujuan memperkenalkan batik khas Yapen kepada masyarakat luas. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki pengrajin batik yang terus mengembangkan usaha berbasis budaya lokal. Ya, dan juga Elizabeth berharap momentum dari Festival Budaya Bahari Yapen yang mana dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil khususnya industri batik. Dan dukungan ini diharapkan dari harapannya penyediaan sarana produksi, fasilitas promosi, serta bangunan yang presentatif sebagai pusat pameran dan penjualan hasil karya para pengrajin. Ya, dan juga menurut keikutsertaan kelompok batik dalam festival ini merupakan bentuk komitmen untuk terus melestarikan ya, sekaligus mengembangkan batik khas Yapen sebagai produk unggulan, yaitu unggulan daerah. Ya, selain menjadi sumber penghasilan, usaha batik juga telah membuka peluang ekonomi bagi mama-mama Papua, tidak hanya di Kampung Barwaikap, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan hadirnya Festival Budaya Bahari Yapen 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya bahari, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui promosi produk-produk lokal yang memiliki nilai budaya dan daya saing. Ya, dan tentunya kita bisa melihat ya dari motif-motif khas Yapen yang hadir dalam balutan kain batik ya, khas Yapen. Dan tentunya kami harapkan juga kekasihku, ya, masyarakat tentunya dan juga bisa ada yang bisa kita kunjungi ya, tentunya dari Kota Serui tentunya bisa mempunyai yang namanya galeri ya, galeri budaya yang ada di Kepulauan Yapen ya. Ya, satu bangunan galeri khusus ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tentunya kita masyarakat dan juga bagi anak-anak muda yang belum mengetahui ya budaya dan bisa mempelajari dari mendatangi langsung ya galeri-galeri yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, terkhususnya galeri budaya. Ya, untuk saat ini belum ada ya, belum ada yang mana berdiri satu bangunan ya atau satu nama ya galeri budaya, dan bisa kita lihat mungkin dari Yapen Barat, Yapen Timur, Yapen Utara, tentunya apa budaya ya dari daerah-daerah pesisir ya, dan juga di Kepulauan Yapen. Ya, mungkin dari ciri khas budaya, cerita rakyat, ataupun ukiran, dan bisa menyatu di dalam satu bangunan ya, itu galeri yang mana bisa kita

datangi ya. Kita bisa mengunjungi kapan saja dan bisa mengetahui ya. Oh, ternyata banyak sekali budaya yang ada di adat istiadat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Ataupun juga dari hasil-hasil kerja seniman dan juga budayawan yang bisa kita tahu ya, dan bisa kita ketahui bahwa ternyata oh begini ya ceritanya ya. Oke, dan itu menjadi hal yang terpenting ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mungkin ya mempunyai satu gedung galeri yang ada di Kepulauan Yapen ya. Yes.

RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan tentunya kebersamaan kita di Halo RRI edisi 10 Juli 2026 bersama saya Maria Antonet. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar untuk program siar Halo RRI, dan terus kami akan menyapa Anda di program ini ya, dihadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, untuk Anda menyalurkan aspirasi Anda, tanggapan ataupun kritik Anda, suara Anda, solusi bersama. Dan tentunya kami juga menyapa, mengucapkan terima kasih buat Bapak Kansai yang ada di Turu, yang sudah bergabung, yang sudah memberikan masukan, memberikan perhatiannya di gelaran Piala Dunia ya. Oke, dan akhirnya saya Maria Antonet juga pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita jumpa lagi di hari Senin dalam program siar Halo RRI.

0: Iya tuh, si paling dateng. So iye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf
3: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terkhusus juga buat kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya. Ya, tentunya kami akan menyiarkan siaran langsung salat Jumat bertempat di Masjid Muhajirin Serui.

0: Assalamualaikum.
1: Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2026 Masehi, yakni selokas pada Jumat yang lalu pada tanggal 3 Juli 2026 sebesar 66.222.950 rupiah. Amal salat Jumat pada Jumat yang lalu sebesar 1.700.000 rupiah. Kemudian isi kotak amal sholat maghrib sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 sebesar 273.000 rupiah. Jumlah pemasukan dalam minggu ini sebesar 1.973.000 rupiah, sehingga saldo ditambah dengan pemasukan jumlahnya adalah 68.195.950 rupiah. Adapun pengeluaran-pengeluaran dalam minggu ini, yang pertama untuk kegiatan Jumat pada Jumat yang lalu sebesar 200 kipas dan AC dan 10.000 rupiah, sehingga total saldo kas kita sampai dengan hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026 sebesar 67.905.950 rupiah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya petugas Jumat pada siang hari ini sesuai jadwal dari kantor Kementerian Agama untuk khatib, yaitu Ustadz Alfan Fadis Alam. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian untuk imam Ustaz Muhammad Mamdu dan muadzin kemohon kesediaan Adinda Muhammad Amar Haji Basir Ali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tamhuha wa khaliqin nasi subhanahu wa ta'ala. Setiap nikmat yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita, yang selama ini mungkin sebagian daripada kita menganggap bahwa itu milik kita, sesungguhnya semua yang Allah berikan di dalam kehidupan kita hanya pada diri kita, sehingga nanti ketika Allah cabut kapan saja akan kita menyesal dan kita kecewa di kemudian hari. Karenanya mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin harta terlalu jauh membawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kedudukan terlalu jauh membawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kesehatan membawa kita lupa kepada Allah. Mari kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata hanya dengan alhamdulillah, apapun yang Allah berikan kita bisa terima dengan ikhlas dan tulus. Inilah yang disebut dengan makna syukur yang paling dalam yang kita persembahkan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, Allah tentukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Nabi yang alhamdulillah telah menjadikan kita semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menjadikan kita semua itu, kita tak semulia itu, kita tak pantas dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita masih bingung untuk memprioritaskan diri kepada siapa harusnya kita kembali. Terkadang kita kembali untuk pekerjaan kita, terkadang kita kembali hanya untuk mengejar harta kita, terkadang kita kembali hanya untuk mengejar pangkat, kedudukan, dan apa yang harusnya kita capai. Kita lupa bahwa di akhirat kelak ada kehidupan yang menjanjikan kebahagiaan. Jumat ini menjadi Jumat terakhir di bulan Muharram, bulan yang mana Allah perintahkan kita. Nabi Muhammad menyampaikan bahwasannya bulan ini penuh dengan introspeksi diri, bulan ini penuh dengan penyadaran diri. Kalau di bulan Muharram kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir pada bulan-bulan selanjutnya, di tahun yang baru ini, kita salah kita punya niat, salah kita punya tujuan, salah kita punya jalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu seperti nafas yang berhembus masuk keluar, yang tidak akan kembali di dalam kehidupan kita. Kami ulangi, waktu yang kita miliki itu seperti nafas yang tidak akan kembali di dalam kehidupan kita. Karenanya hadirin yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita punya waktu untuk berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita punya waktu ketika kita dekat dengan Allah, kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Toh buktinya hingga sampai saat ini, solat
yang kita laksanakan keagamaan, maunya buru-buru. Setiap yang bernuansa akhirat, yang ujungnya adalah pahala dan berkah dari Allah, maunya cepat-cepat, buru-buru, seperti tidak ada kenikmatan di dalamnya, seperti tidak ada kenyamanan di dalamnya. Bahkan ketika kita sedang sendiri pun sebagian daripada kita melaksanakan sholat dalam keadaan terburu-buru, melaksanakan ibadah dalam keadaan terburu-buru. Disuruh zikir masih malas, disuruh baca Quran masih ogah, disuruh sholawat masih menantang. Karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak punya waktu banyak. Dan selama ini kalau kita pikirkan, terlalu banyak waktu kita, kita habiskan untuk dunianya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami berikan gambaran sedikit. Ketika bapak-bapak punya istri, lalu tidak punya waktu untuk bersamanya, marah istri itu. Sebaliknya, ketika istri punya suami, tidak ada waktu untuknya, akan marah suaminya juga. Begitupun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupakah Allah yang berikan kita nikmat, Allah yang berikan kita rezeki, Allah yang berikan kita makan, Allah yang berikan kita minum, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah memprioritaskan waktu kita sejenak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat pun karena ada kewajiban di dalamnya, karena masih tertanam di dalam hati, takut masuk neraka. Karenanya di Jumat terakhir, di bulan yang penuh dengan introspeksi diri, penyadaran diri ini, satu saja yang mesti kita niatkan dan mesti kita sampaikan, laksanakan, amalkan pada tahun ini. Mari siapkan waktu. Kenapa sampai sekarang saya sholat masih tidak nyaman, saya zikir masih tidak nyaman, saya bersolawat masih tidak nyaman, saya melaksanakan kegiatan keagamaan masih tidak nyaman? Karena terpaksa melaksanakannya. Ketika terpaksa melaksanakannya, maka akan ada terburu-buru melaksanakannya. Sehingga di mana kenyamanan yang mau kita dapat? Di mana kebahagiaan yang mau kita dapat? Karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tidak duduk-duduk akan menjaganya. Dan Allah akan hebat kita punya. Ketika kita dalam keadaan takut dimanapun kita berada, ada Allah yang mengamankan kita. Ketika kita dalam keadaan sedih, tatkala kita sendiri, ada Allah yang bersama kita. Karenanya dekat-dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maksudnya dekat dengan Allah itu ketika kemudian nantinya kita meninggal, sehingga ada kalimat yang keluar dari lisan manusia-manusia, telah berpulang ke rahmatullah, atau innalillahi, pada kami pribadi dan kepada siapapun yang hadir pada Jumat kali ini di Masjid Al-Muhajirin. Mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap saat ini apa yang kita punya itu milik kita. Itu hanya Allah titipkan pada kita. Kita karena Allah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang mengecewakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana orang-orang yang mengembalikan amanah? Ketika sampai di hadapan Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang diberi kesehatan tapi tidak pernah punya waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang diberikan kesempatan tapi tidak ia habis waktunya untuk hal-hal yang tujuannya hanya dunia semata. Karenanya hadirin dan

dirahmati oleh Allah Subhanahu. Innaka la tahdi man ahbabta. Bahkan kepada orang walakin Allah mayyasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan itu hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tanda bahwasannya kita telah kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hidayah dan taufik itu tidak ditunggu, tapi hidayah dan taufik itu dijemput untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti bapak-bapak mencari rezeki, tidak ada rezeki yang ditunggu. Rezeki itu hanya diusahakan, hanya kemudian disampaikan dengan penuh kesungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat yang menjadi penutup di bulan penyadaran diri ini, Jumat yang menjadi penutup di bulan Muharram ini, menjadi pembuka kebaikan-kebaikan kita untuk menyambut bulan-bulan yang masih panjang pada tahun yang baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan meningkat kebaikan kita ketimbang di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan meningkat keberkahan kita ketimbang tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan meningkat semangat ibadah kita, meningkat niat kita untuk semakin wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إن

أمين الله سوسبكم في نفس بيت السبوع من تمام الصلاة. قام بالله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Les Bleus kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis. Nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess. So.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telat. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang untuk lomba hari ini. Dan ini harus memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Dari desa sampai kota, di udara kita bersama.
2: Dito, kamu kok kelihatan bingung?
3: Iya, Rina. Baru aja nih aku cek saldo dompet digital, ternyata hampir habis. Padahal baru minggu lalu diisi.
2: Loh, uangnya dipakai buat apa aja?
3: Ya, beli jajanan online, langganan aplikasi juga, dan kadang-kadang juga kirim-kirim buat patungan. Tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau saldo kita itu udah habis.
2: Nah itu, karena mudah dipakai, kita jadi lupa untuk mengatur. Dompet digital boleh praktis, tapi tetap perlu dikontrol.
4: Di zaman serba digital, uang memang mudah dibelanjakan. Tapi, tanpa perencanaan, habis tanpa terasa. Mulailah mencatat pengeluaran dan sisihkan untuk ditabung. Literasi finansial sejak remaja, bekal untuk masa depan yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk membentuk generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya ada Ade Kurnia di Ruang Kekiper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai penerapan biodiesel B50 yang kini resmi diberlakukan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekaligus mendukung target transisi energi. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan kesiapan dari berbagai sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Lalu bagaimana penerapan biodiesel B50 akan berdampak terhadap sektor energi, perekonomian, dan masyarakat? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program TNI Menyapa. Kali ini dengan tema menumbuhkan budaya anti korupsi di era keterbukaan informasi. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi publik, membangun budaya anti korupsi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Edukasi mengenai integritas, akuntabilitas, serta pemanfaatan keterbukaan informasi diharapkan mampu mendorong lahirnya masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pemberantasan korupsi. Nanti kami hadirkan perbincangannya dengan narasumber Kolonel Infanteri Agus Supriyadi selaku Kepala Subbidang Hubungan Eksternal Hublem Setidjen TNI. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas pengungkapan kasus eksploitasi anak di bawah umur yang berhasil dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak. Aparat kepolisian terus mengembangkan penyelidikan sekaligus mengungkap jaringan yang diduga terlibat. Sementara berbagai pihak mendorong penguatan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus tersebut? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, nanti juga kami akan hadirkan informasi mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin di Tangerang. Proses pemadaman melibatkan berbagai instansi yang bekerja sama untuk mengendalikan api sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi dan pengelolaan sampah yang lebih baik guna mencegah kebakaran serupa di masa mendatang. Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu, akan kami update juga ke ruang dengar Anda informasi terbaru mengenai penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
5: Indonesia Menyapa Siang.
4: Mengawali Indonesia Menyapa Siang, kami hadirkan video potensi daerah. Tari Pegalotua merupakan tarian yang terinspirasi dari kegiatan masyarakat Toraja dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya sikap saling menghargai dan tolong-menolong. Selengkapnya disampaikan oleh Karila Kandi dari RRI Makassar.
7: Selamat siang, selamat berjumpa. Saya Karila Kandi. Kita sekarang ada di Rantai Pohon Toraja Utara. Mungkin agak ribut ya, seperti yang kalian di belakang juga ini ada tarian-tarian yang ditampilkan. Kita lagi di acara Toraja Magelu, yang mana udah dimulai hari ini sampai besok, dan pembukaan akan dimulai pada Jumat malam. Jadi untuk Toraja Magelu ini akan ditampilkan ada beberapa tarian-tarian, dan tadi juga sudah diawali dengan tari Magelu, yang mana menghadirkan seluruh anak-anak muda, anak kecil sampai yang sudah tua-tua. Bahkan tadi Ibu Bupati itu tadi menarik, dan tari Magelu ini sebagai pembuka untuk perkenalan
8: Tari Pagelu adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini memiliki sifat yang riang gembira. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa Toraja berarti menari-nari dengan riang gembira. Tari Pagelu Tua terinspirasi dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para perempuan yang ada di daerah Pangala, salah satu wilayah di Toraja, yang kemudian dituangkan dalam gerakan yang gemulai. Pagelu Tua atau yang dikenal dengan Pagelu Pangala pertama kali diciptakan oleh Nek Balai Tua.
9: Meali kami Pak Gandang, Pisampa, Tola dari Namanasa.
7: Sekarang saya sudah dengan Ibu Bupati atau Ketua Masata juga di Toraja Utara, Ibu Damayanti Bati. Ibu, ini tadi cukup menggugah mata untuk melihat tari Pagelu Tuanya, Ibu. Ini kenapa memang tari Pagelu Tua ditampilkan untuk memulai membuka kegiatan Toraja Magelu ini?
10: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua. Ya, dan menurut kepercayaan kita orang Toraja, menari itu juga adalah sebuah ungkapan doa.
8: Ya. Sementara itu, Kadis Budpar dan Ekonomi Kreatif Toraja Utara, Mirsian Yoktavia, mengungkapkan jika tari Pagelu biasanya dimeriahkan pada saat dan upacara Rambutuka atau upacara kegembiraan.
7: Baik, saat ini kita sudah bersama Ibu Kadis Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kabupaten Toraja Utara, Ibu Marisiana Octavia. Selamat sore, Ibu.
11: Selamat sore, Bu.
7: Cantik sekali untuk sore ini.
11: Aduh, terima kasih.
7: Tadi ikut menari berarti ya?
11: Oh juga, iya.
7: Okay. Tadi ikut menari tarian Pagi Lutua. Tarian Pagi Lutua ini memang biasanya ditarikan di mana, Bu?
11: Di acara Rambu Solo. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, kemudian ada syukuran panen.
7: Rambu Tuka berarti ya?
11: Rambu Tuka, iya. Kalau Rambu Tuka itu kan acara syukuran.
7: Syukuran.
11: Iya.
7: Oh, oke. Okay. Tadi yang mengisi acara ini kayaknya ada yang udah tua-tua juga, Bu, ya?
11: Iya. Jadi acara tadi itu Pagi Lutua itu diisi oleh ada Ibu Bupati yang ikut, kemudian Dharma Ketua Dharma Wanita dan beberapa kepala OPD beserta ASN dari Disbudpar yang ibu-ibu ikut semua. Iya. Kemudian ada dari sekolah, dari SMA, SMP, SD, bahkan ada anak TK. Iya. Kemudian dari Sanggar Tari juga, ada dari Sanggar Tari.
8: Pada kesempatan yang sama, sejumlah tamu undangan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni dari Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, mengaku terhibur dengan ditampilkannya tari Pagi Lutua pada kegiatan Toraja Magelu.
7: Ini kan dari tadi sudah melihat penampilan pertama tadi, kemudian nanti kan masih ada acara-acara lanjutan. Boleh minta tanggapannya sedikit kayak gimana tadi dari tari Pagi Lutua dari awal sampai dengan semua-semua venue yang ada?
12: Konsentrasi
7: Oke, kalau harapannya sendiri untuk kegiatan ini seperti apa?
12: Ya mungkin dipertahankan, dilanjutkan, kayak seperti ini sudah bagus.
7: Sudah bagus. Iya. Berarti kalau misalnya tahun depan ada lagi mau datang lagi ya?
12: Iya. Kalau diundang.
8: Kegiatan Toraja Magelu merupakan event tahunan yang dilaksanakan pemerintah Toraja Utara sebagai salah satu upaya melestarikan budaya daerah, khususnya tarian, baik tari tradisional maupun tari kreasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Karela Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: 2026 telah resmi menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara.
4: Selanjutnya kita akan melihat program rehabilitasi mangrove yang menjadi upaya strategis dalam menjaga kawasan penyangga di wilayah pesisir dan juga kelangsungan biota laut serta berpotensi menjadi produk pangan olahan dan ekowisata. Selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari RRI Manado.
14: Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan dengan garis pantai panjang memiliki potensi ekosistem mangrove yang sangat besar. Mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, melindungi wilayah pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut. Kawasan mangrove menjadi kawasan penyangga yang produktif. Akar mangrove berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat asuhan, dan tempat pemijahan bagi berbagai spesies ikan, kepiting, udang, dan moluska. Meski mempunyai potensi besar, ekosistem vital tersebut saat ini menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pencemaran lingkungan. Martin Manduru, nelayan di Lembeh Utara, mengakui abrasi menjadi salah satu tekanan dan tantangan dan mengancam ekosistem mangrove.
15: Jadi situasi tentang air pasang ini sudah lama mau di bagian pesisir ini semua terdampak gitu.
16: Semua Lembeh.
15: Maksudnya di momen kecil khususnya ini Pak, semua yang ada di pesisir ini terdampak di pasang ini. Masalah pasang itu.
14: Bertindak sebagai infrastruktur hijau, mangrove yang melindungi garis pantai dan hempasan ombak, angin kencang dan tsunami. Mangrove juga mencegah intrusi air laut ke daratan dan menyaring polutan air. Jordan Biasa selaku pemerintah menilai kolaborasi penanaman mangrove yang terinspirasi oleh alam untuk iklim demi kelangsungan hidup manusia diharapkan akan terus terinspirasi.
17: Mangrove ini yang notabene sangat berfungsi, pertama kalau untuk daratan itu akan menahan abrasi. Kemudian kalau untuk laut, pasti dia akan menjamin biota-biota laut. Pasti di sekitar mangrove yang bertumbuh dengan subur itu akan ada kehidupan-kehidupan yang terpelihara dari biota-biota laut, termasuk ikan-ikan yang akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu saya pun berharap kiranya masyarakat menyambut baik ini dengan sikap memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan ini, karena pada prinsipnya kita yang ada sekarang meminjam meminjam alam ini bagi cucu anak cucu kita ke depan.
14: Adapun fungsi ekonomi mangrove menyediakan hasil hutan dan hasil laut yang menopang mata pencaharian masyarakat nelayan, serta berpotensi menjadi produk pangan olahan dan ekowisata. Di Provinsi Sulawesi Utara, kawasan mangrove juga menjadi spot destinasi yang sangat menarik minat wisatawan, seperti wisata mangrove Desa Lembek Utara, Kota Bitung, dan juga Desa Darunu Minahasa Utara. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di Kabupaten Bandung menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Kawasan pendidikan tersebut dilengkapi sistem drainase terpadu dan 3 kolam retensi untuk mengendalikan banjir saat curah hujan tinggi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas. Menurutnya, fasilitas tersebut juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami lanjutkan video potensi daerah. Badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Kabuna menyumbang pendapatan asli desa atau PADES ratusan juta per tahun. Laporannya bersama dengan Ferdi Asi dari RRI Atambua.
16: Pendengar, saat ini saya berada di salah satu lokasi usaha BUMDes Lentera Desa Kabuna, Kecamatan Kusumprisa, Kabupaten Bandung. Ini bisa dibilang luar biasa. Pemerintah desa melalui alokasi dana desa setiap tahun, pemerintah desa Kabuna bisa membangun satu inovasi, yaitu satu usaha minimarket Lentera Kabuna. Dengan alokasi dana desa tersebut, kita lihat saja ada bahan-bahan pokok yang dijual di sini. Saya sudah bersama dengan Direktur BUMDes Lentera Desa Kabuna yang akan memberikan penjelasan. Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pengelolaan usaha BUMDes?
18: Pertama, terima kasih karena kepercayaan dari masyarakat melalui pemerintah desa. Kami diberi kesempatan untuk menjalankan pengurusan desa sejak kurang 5 tahun lalu. Dengan fokus pada usaha perdagangan, itu mencakup semua, termasuk kami juga sejak tahun lalu sudah menyahu semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh BUMDes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, tingkatan modal 20% dari dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya, karena itu sinkron dengan pembicaraan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51%, jadi itu pasti rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern misalnya, lebih terbuka, karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timor Leste. Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang berusaha kami tangkap.
16: Kegiatan usaha yang dilakukan ini, omset per hari itu bahkan hingga 3 juta rupiah lebih, dengan harga bahan pokok seperti aqua yang biasanya dijual di kios-kios 5.000 rupiah, di sini cukup murah, Alfred, 3.500. Ini kan sebagai upaya mendekatkan pelayanan, juga harga terjangkau, bisa membantu masyarakat. Apa yang Bapak bisa gambarkan? Ini kan baru dibuka operasional di bulan Maret, untuk ke depan sudah tentu akan terus berkembang.
18: Ya, bulan Maret itu kita setelah bangunan selesai, tanggal 4 Maret kita mulai. Itu bulan pertama, 28 hari kita dapat sekitar 47 jutaan. Kemudian kita memberi target kepada teman-teman staff dan juga pengurus, coba pelayanannya diperbaiki lagi. kita katakanlah itu ternyata untuk bulan April itu kita dapat sekitar 75 juta. Jadi rata-rata 2,5 juta. Waktu kita mulai awal Maret itu dengan modal untuk pengisian 70 juta itu hanya setengah, isinya setengah.

0: Ikan upaya pemerintah desa meningkatkan ekonomi masyarakat desa Gabuna dari wilayah perbatasan Kabupaten Belu dengan negara Timor Leste. Saya Ferdi Asi kembali ke studio.
1: Selanjutnya kita akan melihat keindahan bunga anggrek yang tidak hanya menjadi daya tarik bagi pecinta tanaman hias, tapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di Bali. Beragam jenis anggrek ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta dan kolektor tanaman hias. Selengkapnya bersama dengan Septiani Kinasi dari RRI Denpasar.
2: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu usaha lokal yang berlokasi saat ini di Pesta Kesenian Bali, yakni menjual berbagai jenis tanaman hias, khususnya mereka menjual anggrek, yakni tokonya bernama Duta Orchid, yang juga mempunyai toko langsung, yakni di Jalan Hang Tuah Sanur dan Pasar. Oleh karena itu, kami akan mengajak Anda pendengar untuk berbincang-bincang bersama pemilik dari Duta Orchid.
3: Berarti selain di PKB sekarang ini punya toko offline langsung
4: ya? Iya, toko offline di Jalan Hang Tuah nomor 21 Sanur, Sanur Kaje.
3: Ya. Bagi pendengar yang berkunjung boleh ke jalan. Oke Pak, untuk anggrek yang dijual di sini jenisnya apa aja Pak?
4: Kami artinya membawa banyak anggrek, varian anggrek di sini. Dari Phalaenopsis, kalau dibilang orang anggrek bulan, ada Dendrobium, ada anggrek panda, tanaman udara itu, ada Cattleya juga, ada Anggraecum, ada Gramma Pitalum, banyak jenis anggrek yang kami bawa untuk pengunjung PKB.
3: Berarti ini memang spesialis khusus anggrek ya Pak? Tapi iya. Selain anggrek, apa ada
4: yang kami juga menyediakan tanaman landscape kayak bromelia, andong, kadaka, jenis kadaka, dan simbar-simbar.
3: Kalau untuk di PKB sekarang ini Pak, antusiasnya bagaimana Pak? Mungkin dari masyarakat untuk melihat begitu?
4: Kalau kita bikin perbandingan dari tahun lalu, kayaknya sekarang agak turun dikit, ya levelnya agak turun dikit. Kalau tahun lalu luar biasa, kalau sekarang ya mungkin dekat-dekat hari raya dan lain sebagainya, itu mungkin ada pengaruhnya juga.
3: Kalau anggrek sendiri ini kan mungkin pencintanya ada terkhusus sendiri apa orang-orang yang memang menyukai begitu?
4: Iya, artinya penghobi dan pencinta anggrek banyak yang spesifik, artinya mereka fanatik dengan satu tanaman kayak dendro keritingan yang tinggi-tinggi itu. Mereka nggak, sama sekali nggak minat kayak anggrek bulan yang padahal jadi favorit ibu-ibu. Mereka tetap sasar yang keritingan biar modelnya gimana.
3: Agak
4: mereka,
3: unik ya?
4: Iya, agak unik.
3: Iya,
4: ya, selera masing-masing.
3: Oke, kalau Bapak sendiri menjual ini anggreknya apakah menanam sendiri Pak dari itu atau bagaimana ada suplai?
4: Iya benar. Kalau dari kami Duta Orchid, nyari bibitnya memang dari luar. Tapi untuk perawatan dari bibit sampai remaja hingga ke dewasa terus pembungaan, kami produk sendiri.
3: Untuk penanaman mungkin di Bali sendiri Pak, apakah sulit menanam mungkin dengan cuacanya atau seperti apa? Mungkin tidak ada pengaruh?
4: Kadang ya kita mengalami fase-fase seperti itu. Artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba, itu kendala bagi kami. Tapi kan artinya kita sebagai petani yang udah berkalah pengalaman dari Duta Orchid, udah siap untuk hal-hal kendala seperti itu. Entah kita punya inovasi tentang pengobatan, perlindungan, dan untuk tanaman itu udah kita siapkan.
3: Artinya menanam anggrek ini tidak mudah begitu Pak, perlu perawatan?
4: Ya, sebenarnya lebih ke telaten, lebih kita mencintai tanaman itu. Kadang sekedar hobi aja belum cukup untuk anggrek, enggak. Okay. Kita harus benar-benar mencintai itu dia.
3: Oleh karena itu sendiri mungkin agak harga anggrek pun agak lumayan, bisa dibilang ya lumayan.
4: Iya. Yeah.
3: Kalau di sini harga mungkin kisaran dari berapa?
4: Kalau Phalaenopsis mungkin di kisaran 125 sampai 175. Kalau Dendrobium dari 75 bisa sampai 175. Kalau yang mungkin yang spesifik kayak tadi, kayak anggrek panda itu lebih punya nilai karena penyuniannya dia tanpa media, digantung gitu aja udah hidup. Dia punya nilai paling di atas 400 ribu.
3: Mungkin Pak, harapannya terkait dengan pelaku UMKM ini, Pak, bagaimana agar kondisi mungkin sedikit berbaik?
4: Ya, mudah-mudahan artinya mungkin tahun ke depan kita lagi resesi ekonomi lah sedikit untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depannya dengan artinya

0: bantuan dari pemerintah yang telah menyokong kami, artinya menampilkan produk-produk kami melalui PKB, pameran-pameran lainnya. Mudah-mudahan ke depannya, artinya pecinta penghobi anggrek, artinya lebih lebih greget ya.
1: Oke. Baik, mungkin pendekat itu sekian perbincangan saya bersama Pak Made, Duta Orse. Terima kasih telah berkenan membagikan informasi kepada RRI.
0: Mari berkunjung ke PKB.
1: Demikianlah perbincangan kami bersama pemilik dari Duta Orchid, salah satu UMKM lokal yang berlokasi di Denpasar, yakni sekarang juga berjualan di Pesta Kesenian Bali. Oleh karena itu, bagi pendengar yang tertarik dan berminat untuk membeli atau melihat jenis-jenis anggrek, pendengar dapat berkunjung ke Pesta Kesenian Bali ataupun mendatangi lokasinya langsung di Jalan Hang Tuah Sanur dan Pasar. Demikian laporan saya, Septian Ipinasi, dan terima kasih.
2: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita mau ke timur, putar tikungan naik, kita juga bisa.
1: Baik, selamat sore pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15.02 menit waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan warta berita lintas Serui sore edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan topik utama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat secara khusus kepada Kepala SDM sebagai donatur pembangunan gedung gereja Betel Borai. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui sosialisasi tentang penggunaan keris untuk perpuluhan gereja. Pendengar, dua berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah warta berita lintas Serui sore selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat, secara khusus kepada Kepala SDM sebagai donatur pembangunan gedung gereja Betel Borai. Laporan Hengki Wapai.
1: Hari ini kita ada di sini. Saya sangat bangga ada seorang anak.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada warga jemaat dan secara khusus kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Tengah sebagai donatur utama pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai, Fred James Borai SEMSI, beserta keluarga yang tidak diungkapkan tetapi tahu persis tugas dan tanggung jawab Fred James Borai yang telah memungkinkan atas pertolongan Tuhan membantu jemaat ini dalam peresmian dan pentabisan gedung gereja Betel Borai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026.
1: Hari ini kita ada di sini. Saya sangat bangga ada seorang anak dari kampung ini yang tampil, yang memberi dukungan bersama keluarganya. Hari ini kita bersama-sama meresmikan gedung. Saya beberapa kali datang beribadah bersama-sama dengan jemaat ini. Saya bercerita, saya mendapat informasi karena saya tahu beliau. Saya sangat kenal. Dia orang yang rendah diri, yang tidak mau diekspos, maka saya sengaja eksposin. Terima kasih ya, deh. Saya berharap seperti beginilah yang kita lakukan di kampung-kampung yang lain. Kalau saya dari kampung Kailui, saya kerja di mana, mari kita dorong ini. Supaya kita bersatu mendorong gereja di Kailui juga bertahun-tahun. Sampai hari ini belum selesai. Saya janji mereka untuk kasih keramik. Saya minta berapa banyak kebutuhannya, tapi sampai hari ini belum dikasih ke saya. Kita mau ke timur, putar tikungan naik, gereja di samping. Sudah cukup lama. Saya ingat-ingat waktu saya kampanye 2017 yang saya gagal, itu sudah ada, tapi sampai hari ini belum berubah. Maksud saya adalah seperti itu kita bekerja untuk membantu jemaat. Pemerintah daerah dengan kondisi efisiensi yang ada, kita belum bisa banyak berbicara membantu itu, tetapi kekuatan sumber daya yang ada di dalam jemaat, anak-anak dari kampung yang merantau, itu menjadi kekuatan yang real. Kekuatan yang bisa kita gunakan untuk cepat menyelesaikan pembangunan gedung gereja di masing-masing kampung yang hari ini kerinduan jemaat luar biasa membangun gedung gereja. Ini sebuah potensi yang baik. Kita jaga, kita pelihara, tapi kita mencarikan solusi-solusi yang baik supaya pembangunan itu tidak terlalu lama. Karena kalau itu terlalu lama akan semakin berat inflasi, tekanan ekonomi akan membuat jemaat itu sulit. Sementara di satu sisi, panitia memberi beban kepada warga jemaat, janji iman, peti pembangunan, dan lain-lain. Harus kita penuhi. Itu biasa. Saya juga majelis, jadi saya mengerti itu. Bagian-bagian seperti itu ada nyata di dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersatu, supaya yang seperti ini terjadi di jemaat ini pada hari ini, harus ada anak-anak Tuhan yang tampil menjadi berkat.
2: Di depan gedung gereja baru, penyerahan kunci gereja oleh kepala tukang kepada panitia pembangunan, dilanjutkan dari panitia pembangunan kepada panitia majelis jemaat, penyerahan kunci gereja dari majelis jemaat kepada badan pekerja klasis, dilanjutkan penyerahan kunci dari BPK kepada BPS sebagai tanda bahwa pembangunan tersebut adalah aset milik GKI di Tanah Papua, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, kemudian pengguntingan pita oleh pemerintah, selanjutnya pentabisan gedung gereja oleh BPS, BPK, dan pelayan firman. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Peresmian dan pentabisan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai mendapat perhatian penting dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 di Tanah Papua. Laporan Hengki Wapai.
3: Karena itu, mari dengan momentum di hari ini, kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bergiat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita.
2: Peresmian dan pentabisan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai, Klasis GKI Yapen Selatan, yang diresmikan oleh Bupati Benyamin Arisoi dan disaksikan Wakil Bupati Roy Palunga, Penjabat Sekda Ciprianus Mambai, serta Badan Pengurus Wilayah 4 Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Resli Birahi, menyampaikan pembangunan gedung gereja baru Rumah Tuhan dari 10 tahun, pekerjaan pembangunan Rumah Tuhan dikerjakan sampai dengan selesai dan bisa disaksikan. Dikatakan Resli Birahi, dalam kenyataan Tuhan di kehidupan jemaat dengan selesai pembangunan gedung gereja ini. Lanjut dikatakan, selaku Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 GKI di Tanah Papua, menyampaikan dengan dibangunnya Rumah Tuhan yang baru ini, yang ditabiskan menjadi motivasi dan spirit bagi seluruh warga jemaat untuk menata dan melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan di Rumah Tuhan yang baru. Pembangunan secara fisik selesai dengan baik, tetapi masih ada beberapa bagian yang masih harus dikerjakan. Tetapi secara keseluruhan, fisik bangunan ini sudah sangat memungkinkan untuk menopang personal pelayanan yang berlaku di Jemaat GKI Betel Borai.
3: Karena itu, mari dengan momentum di hari ini, kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bergiat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Tugas pemberitaan firman, pelayanan sakramen, penggembalaan gereja harus sungguh-sungguh kita kerjakan. Hari ini kita bekerja dan melayani dengan data yang cukup lengkap. Yang saya maksudkan adalah database. Karena itu Bapak Ibu Majelis, kita harus memastikan seluruh warga jemaat ini terlayani dengan baik. Satu indikator yang paling mudah bisa kita ukur adalah kehadiran warga jemaat setiap ibadah minggu. Dua minggu lalu saya pimpin di gereja lama. Kalau hari minggu itu semua yang hadir hari ini datang ke ibadah, pasti gedung di sebelah tidak cukup. Bapak Ibu Majelis harus memastikan dari kawanan domba yang dipercayakan untuk Bapak Ibu layani, setiap hari minggu itu berapa yang tidak masuk gereja? Domba ada di mana? Ada petugas penghitung jiwa di depan pintu masuk. Sehingga setiap usbu kita evaluasi, karena kehadiran warga jemaat itu menjadi tolak ukur sampai sejauh mana pelayanan kita sudah menjawab kondisi dan kebutuhan mereka ataukah belum. Gengsi Bapak Ibu, gengsi. Gedung ini bagus, besar, megah, terus yang datang ibadah cuma orang-orang tua, dan gereja ini juga tidak penuh. Tanggung jawab majelis untuk mengontrol dan menggembalakan sehingga umat Tuhan sungguh-sungguh dipenuhi kebutuhan rohani mereka. Dari berkat-berkat jasmani mereka, mereka sudah beri untuk pekerjaan pembangunan ini. Tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat, membina kehidupan rohani mereka.
2: Dikatakan Pendeta Resli Birahi, Tuhan ada di rumah gereja dan tidak usah kemana-mana dan melihat kawanan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan yang menjadi pergumulan gereja, masyarakat, dan pemerintah.
3: Mari lihat yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kondisi keadaan di jemaat. Tidak perlu susun program terlalu banyak dan besar-besar. Yang sederhana saja. Yang penting menjawab kondisi dan kebutuhan jemaat. Menjawab kondisi di lapangan. Apa yang menjadi pergumulan gereja hari ini, pergumulan masyarakat hari ini, juga itu menjadi pergumulan pemerintah. Terima kasih Bapak Bupati. Hari ini untuk ketiga kali beliau hadir bersama-sama dengan kita dalam peresmian pentabisan gedung gereja. Terus menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan pemerintah, menjadi tanggung jawab gereja untuk membina. Karena kondisi-kondisi sosial masyarakat yang tadi beliau sampaikan itu berbicara tentang perilaku, berbicara tentang mental, berbicara tentang spiritual seseorang. Sampai sejauh mana dia menghormati, menghargai tubuh sebagai bait Allah. Menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pekerja-pekerja di kebun anggur milik Tuhan untuk melihat domba-domba yang ada.
2: Di akhir penjelasan, Pendeta Resli Birahi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan dan support dengan segala kondisi dan situasi yang terjadi dalam jemaat untuk menopang kehidupan dalam berjemaat. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui sosialisasi tentang penggunaan kris untuk perpuluhan gereja. Laporan Cindy Faidiban.
1: BRI Cabang Serui mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai melalui sosialisasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alternatif pembayaran perpuluhan di sejumlah jemaat gereja Kristen Injili di Kepulauan Yapen. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai Juni hingga Juli 2026 di sejumlah jemaat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Program ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Sinode GKI dan BRI Regional Office Jayapura dalam mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Non-Tunai GNNT melalui pemanfaatan layanan kris. Penggunaan kris diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi jemaat dalam menyalurkan perpuluhan secara cepat, aman, dan praktis. Melalui sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada jemaat bahwa pembayaran perpuluhan kini dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Selain lebih mudah, transaksi juga tercatat secara otomatis sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana gereja. Digitalisasi pembayaran merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung transformasi layanan keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan di daerah. Dengan penerapan kris diharapkan proses penyetoran perpuluhan menjadi lebih tertib, transparan, dan akurat, serta memberikan kenyamanan bagi jemaat dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Dengar berita selanjutnya. Donatur utama pentabisan dan peresmian pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Berai menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, sinode, klasis, dan seluruh warga jemaat sehingga bisa diresmikan. Laporan Hengki Wapai.
2: Kami juga berterima kasih karena kalau tanpa campur tangan pemerintah seperti tadi Kakak Beni Arisiri Bupati.
3: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Tengah, Fred James Borai SEMSI, yang juga sebagai donatur utama peresmian dan pentabisan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026, mengatakan adalah hari puncak diresmikan dengan perjalanan yang panjang dalam pembangunan membutuhkan waktu yang lama dari tahun 2023, 2024, 2025 hingga memasuki tahun 2026 barulah selesai. Ia juga menyampaikan terima kasih atas campur tangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dan Sinode dan seluruh jemaat dan warga masyarakat sehingga gedung gereja ini bisa diresmikan. Tandas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah yang juga sebagai donatur peresmian gereja Betel Borai, Prince James Borai mengatakan.
2: Kami juga berterima kasih karena kalau tanpa campur tangan pemerintah seperti tadi Kakak Beni Arisiri Bupati Kepulauan Yapen bisa hadir untuk meresmikan dan juga dari sinode mereka sudah bisa hadir bersama-sama, artinya bahwa kita ini sudah sehati untuk menyelesaikan bangunan. Karena bangunan bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Ini Tuhan Allah punya pekerjaan yang kami manusia hanya melakukan. Berkat yang kita punya, itu juga jangan menganggap berkat yang kita punya. Itu Tuhan Allah yang memberikan berkat itu. Sehingga kita juga harus bisa menyalurkan berkat itu sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi kalau belum ada di sini, mungkin ada kita campur tangan donatur yang bikin. Tidak. Karena semua itu bekerja sama dan semua ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dan Tuhan kasih untuk kita manusia untuk mengaturnya secara baik dan bijaksana. Kami berterima kasih juga karena bantuan dari Bapak Bupati juga cukup, itu pernah ada semen yang beliau bantu juga dari masa kampanye, dia sudah pernah di sini, dia memberikan bantuan kami di sini. Termasuk Ketua DPR ya, Provinsi Papua juga pernah memberikan bantuan, kami juga ucapkan terima kasih untuk Pak Denny Bonai. Terus ada pihak-pihak lain yang mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu, kami berterima kasih. Saya berbicara ini karena saya memang anak dari sini, asli di sini, cuman saya besarnya di luar. Tapi tanggung jawab saya walaupun saya jauh, tapi tanggung jawab saya pasti di dalam sini. Pesan kami, Karena saya ini, jemaat saya pasti saya ada di Nabire. Di sini kan pasti ada jemaat-jemaat GKI di Gereja Betel Borai. Saya pesan kepada para jemaat, majelis juga sekalian bahwa manfaatkan aset yang Tuhan berikan ini dengan baik. Jaga aset ini dengan baik. Artinya apa? Artinya bikin gedung gereja ini kita bangun dengan baik, megah. Tapi setiap minggu kalau kosong juga, saya pikir itu tidak. Nanti kita bisa, ya nanti Tuhan marah. Alangkah baiknya dengan bangunan, dengan susah payah, kita membangun ini untuk melaksanakan kemuliaan Tuhan. Tujuannya sederhana, bagaimana memuji Tuhan. Jadi masyarakat ataupun jemaat-jemaat yang ada di Jawa Kukat ataupun yang ada di GKI Betel sendiri, mereka harus merasa memiliki. Jadi mereka harus hadir di gereja. Karena tempat untuk memuliakan Tuhan hanya tempat ini, tidak tempat lain. Hanya hari Minggu satu kali datang kemari untuk memuliakan Tuhan di tempat. Makanya Tuhan dikasih kita hikmat, akal budi untuk kita juga berpikir bagaimana bisa membangun tempat ini dengan baik.
3: Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati, Wakil Bupati, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Ketua Klasis, anggota DPRK, para pendeta, majelis jemaat, dan warga masyarakat, serta tamu undangan. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Jersey Piala Dunia habis terjual, tambah rezeki pedagang waropen. Laporan Tabina Rumpaidus.
4: Antusiasme masyarakat Kabupaten Waropen terhadap perhelatan Piala Dunia 2026 terus meningkat. Tingginya minat warga untuk mendukung tim favorit mereka berdampak positif terhadap penjualan jersey Piala Dunia di sejumlah lapak pedagang. Sejak dimulainya rangkaian pertandingan hingga memasuki babak lanjutan turnamen, permintaan jersey terus mengalami peningkatan. Berbagai model dan warna jersey tim nasional menjadi incaran masyarakat Waropen, mulai dari kalangan anak muda hingga orang dewasa. Imam pedagang jersey Piala Dunia di Waropen kepada RRI menuturkan seluruh stok jersey yang dijualnya telah habis terjual. Dikatakan tingginya animo masyarakat memberikan berkah tersendiri karena mampu menambah pendapatan selama berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.
5: Ini dapat 100%, cuman kan saya barangnya habis, segera order. Begitu.
6: Tetap habis ya?
5: Habis. Antusiasnya sangat tinggi, para fans, terutama Jerman, Belanda, Brazil. Tapi sayang ketika klub itu gugur di fase babak knockout.
4: Imam mengaku tidak menyangka penjualan tahun ini meningkat dibanding perkiraannya. Banyak pembeli datang untuk mencari jersey tim unggulan seperti Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sehingga stok yang tersedia cepat habis.
5: Ini antusiasnya tinggi sekali itu.
6: Tapi untuk masuk untuk ke 8 besar, ke perempat, masih ada yang masih
5: ngejar mereka Prancis, yang mereka kejar itu Argentina. Ya terus sekarang tim unggulan atau tim kuda hitam mereka kejar. Kayak Maroko sama Norwegia, tidak di atas kertas, tidak ada di hitungan, bukan tim unggul. Tapi sekarang mereka kejar, karena ya, prinsip mereka bermain sangat luar biasa.
6: Kalau jersey-nya ini didatangkan
5: dari kota Bandung lah, dari kota Bandung, pusatnya fashion. Harganya kisaran, ya kita juga menyeimbangkan dengan kondisi daerah setempat ya. Yang mudah, biar masyarakat bisa menikmati produk-produk yang berkualitas, nyaman dipakai.
4: Meningkatnya penjualan jersey ini menjadi bukti Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan bagi pencinta sepak bola, namun juga membawa dampak positif terhadap perekonomian pelaku usaha kecil di Kabupaten Waropen. Para pedagang berharap antusiasme masyarakat tetap tinggi hingga pertandingan final, hingga dapat terus memberikan rejeki bagi pelaku usaha lokal. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita lintas RUI sore, kami sampaikan topik utama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat, secara khusus kepada Kepala SDM sebagai donatur pembangunan gedung gereja Betel Borai. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui sosialisasi tentang penggunaan keris untuk perpuluhan gereja. Pendengar, sekian warta berita lintas RUI sore, produksi Radio Republik Indonesia. Mewakili kru yang bertugas, saya Christine Padua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan Radio selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Seru Idi, mana saja Anda berada, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Seru Idi sore yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Seru Idi. Aku berbinar, hati ini sugetar, satu kali lihat sasu tahu kau yang sayangkan. Ya pendengar, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas yang Anda kerjakan masing-masing di sore hari ini. Edisi Jumat 10 Juli 2026. Apapun yang Anda kerjakan, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, pendengar, program 1 RRI Serui akan menghadirkan program acara Pro Dangdut Serui yang akan kami hadirkan di pukul 15.30 hingga di pukul 16.57 nanti. Akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas sore hari Anda, menambah semangat dan juga inspirasi Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bank Papua hadirkan layanan perbankan masyarakat Festival Budaya Bahari. Mendengar, PT Bank Papua Kantor Cabang Serui menghadirkan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat di Distrik Kurudu dalam rangka Festival Budaya Bahari Yapen 2026 yang dipusatkan di Kampung Krembi, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, berbagai layanan yang disediakan meliputi pembukaan rekening baru, pelayanan kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pembukaan rekening bagi pelajar, serta penukaran uang pecahan kecil. Kehadiran Bank Papua di lokasi festival merupakan upaya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan. Staf Pemasaran Dana dan Jasa PT Bank Papua Kantor Cabang Serui, Katrina S. Saroi, mengatakan masyarakat menyambut antusias layanan yang diberikan selama pelaksanaan festival. Menurutnya, berbagai produk unggulan Bank Papua mendapat respon positif, terutama dari pelaku usaha yang ingin memanfaatkan

dan fasilitas perbankan untuk mengembangkan usahanya. Ia juga menambahkan bersama rekan-rekannya dari PT Bank Papua, kantor cabang Serui akan terus mengoptimalkan pelayanan selama Festival Budaya Bahari Yapen 2026 berlangsung, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan seluruh layanan dan produk perbankan yang tersedia. Pendengar, Festival Budaya Bahari Yapen 2026 digelar selama 3 hari, mulai 8 hingga 10 Juli 2026. Selain menjadi ajang pelestarian budaya dan promosi pariwisata, kegiatan ini juga dimanfaatkan sejumlah instansi untuk menghadirkan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, termasuk layanan perbankan dari PT Bank Papua. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, pukul 15:57 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui Pro 1. Tentunya ya, kami akan hadirkan beragam sajian hiburan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini, edisi Jumat 10 Juli 2026. Ya pendengar, Anda yang mungkin ya ingin merequest lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16:14 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut, Serui akan terus kami hadirkan beragam sajian hiburan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, untuk menambah informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Festival Budaya Bahari Yapen 2026 jadi ajang promosi batik khas Yapen. Pendengar, Festival Budaya Bahari Yapen 2026 yang digelar di Kampung Krembi, Distrik Pulau Korudu, menjadi ajang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain menyuguhkan berbagai pertunjukan seni dan budaya masyarakat pesisir, festival ini juga menampilkan beragam hasil kerajinan tangan masyarakat termasuk batik khas Yapen. Salah satu peserta yang turut ambil bagian dalam festival tersebut adalah kelompok batik canting Kampung Barawai Kap, Distrik Yapen Selatan. Pendengar, kelompok ini memamerkan sekaligus menjual berbagai motif batik khas Yapen bersama para perajin batik lainnya dari Kota Serui. Ketua kelompok batik canting Kampung Barawai Kap, Elizabeth Ayomi, mengatakan keikutsertaan mereka dalam Festival Budaya Bahari Yapen bertujuan memperkenalkan batik khas Yapen kepada masyarakat luas. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki perajin batik yang terus mengembangkan usaha berbasis budaya lokal. Pendengar, Elizabeth berharap momentum Festival Budaya Bahari Yapen dapat mendorong perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil, khususnya industri batik. Dukungan yang diharapkan antara lain penyediaan sarana produksi, fasilitas promosi, serta bangunan yang representatif sebagai pusat pemeran, pameran, dan penjualan hasil karya para perajin. Menurutnya, keikutsertaan kelompok batik dalam festival ini merupakan bentuk komitmen untuk terus melestarikan, sekaligus mengembangkan batik khas Yapen sebagai produk unggulan daerah. Selain menjadi sumber penghasilan, usaha batik juga telah membuka peluang ekonomi bagi mama-mama Papua, tidak hanya di Kampung Barawai Kap, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Festival Budaya Bahari Yapen 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya bahari, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui promosi produk-produk lokal yang memiliki nilai budaya dan daya saing. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

Mendengar pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Mendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Cek ketersediaan dan harga kebutuhan pokok lain.

Dan pendataan harga Bapok setiap hari kerja mulai pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, berdasarkan pantauan, mentega Blue Band berkisar antara Rp75.000 per kilo hingga Rp98.000 per kilo. Ya, susu kental manis coklat berharga Rp14.000, susu bubuk Denko Vanilla 400 gram Rp53.000 hingga Rp55.000, susu balita SGM 400 gram di harga Rp50.000 hingga Rp58.000. Ya, dan untuk garam beriodium halus 250 gram dihargai Rp3.000 hingga Rp4.000. Kacang hijau berkisar antara Rp31.000 hingga Rp35.000 per kilo. Kacang tanah berkisar antara Rp39.000 hingga Rp43.000 per kilo. Sementara untuk sayur kol berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000. Wortel di harga Rp25.000 hingga Rp30.000. Kentang Rp25.000 hingga Rp30.000. Dan tomat di harga Rp30.000 per kilo. Pendengar, berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan andal, dan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap harinya.

Pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dapat juga Anda lansir melalui laman resmi kami rra.co.id. Pukul 16.54 waktu Indonesia Timur. Ya, masih di acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami hadirkan sajian hiburan lagu-lagu dangdut untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami harapkan lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda. Akan kami hadirkan lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16.57 waktu Indonesia Timur.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Mendengar pukul 17.26 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Disbud Parjaya-Wijaya pastikan pelaksanaan FBLB bergilir ke setiap distrik. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memastikan konsep Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB ke depan akan bergilir ke setiap distrik atau titik-titik yang telah ditentukan. Kepala Disbud Par Kabupaten Jayawijaya, Engelbert Sorabuddi Wamena, mengatakan untuk mendorong pemerataan ekonomi, maka penyelenggaraan FBLB ke depan akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurutnya, lokasi atau titik yang akan menjadi tempat penyelenggaraan FBLB ke depan akan mewakili beberapa distrik sekaligus. Ia menjelaskan penyelenggaraan FBLB ke-34 akan dilaksanakan selama 2 hari sejak 7 hingga 8 Agustus 2026 di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, ia juga menambahkan drama sosial yang nanti ditampilkan bukan lagi mewakili distrik, tetapi dari sanggar-sanggar tari sehingga kemasannya akan lebih hidup dan berkualitas, menggambarkan aktivitas sosial masyarakat Jayawijaya sehari-hari. Pendengar, itulah satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, kami sampaikan di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang ibadah sholat maghrib. Ibadah sholat maghrib di hari ini, edisi Jumat 10 Juli 2026, akan jatuh di pukul 18.04 menit waktu Indonesia Timur.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi berupa kisah inspiratif yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah perjuangan Bahrul bersama racikan jus pinang muda. Pendengar, memiliki tekstur daging buah yang lembut dengan perpaduan cita rasa pahit dan getir, ternyata buah pinang muda memiliki segudang khasiat. Namun rasa yang kurang bersahabat membuat buah dengan nama latin Areca catechu itu kurang diminati, apalagi ketika dalam kondisi muda. Namun siapa yang menyangka di tangan seorang pemuda asal desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pinang muda dengan rasa khas pahit dan getir itu mampu diolah menjadi produk minuman kesehatan yang tentunya memiliki cita rasa yang sudah bersahabat dengan lidah. Pendengar, kisah inspiratif itu bermula saat harga pinang kering yang sempat anjlok berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram pada 2024 silam. Turunnya harga pinang kering menjadi titik awal Bahrul Hidayat memutar otak mencari cara meningkatkan harga jual pinang di tengah sebagian besar petani lebih memilih menunggu dan berharap harga jual kembali membaik. Pendengar, kesulitan yang ia alami membuat Bahrul berpikir keras menghasilkan sebuah inovasi. Tujuannya tak lain hanya ingin agar komoditas pinang yang anjlok tidak hanya diolah menjadi pinang kering, namun bisa diubah menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Bahrul sendiri memiliki kebun pinang seluas 1 hektar dengan tanaman pohon pinang sekitar 500 batang. Berbekal bahan baku pinang tersebut, ia mulai mempelajari dan berpikir bagaimana cara mengolah buah pinang menghasilkan sebuah produk olahan. Belajar secara otodidak, ia kerap mencari referensi dari media sosial, salah satunya lewat media YouTube. Dari berbagai referensi, akhirnya olahan jus pinang muda menjadi pilihan. Pendengar, perjalanannya tidaklah mudah. Berulang kali ia mencoba berbagai komposisi hingga akhirnya menemukan cita rasa yang pas dan bisa diterima oleh lidah. Bagi Bahrul, inovasi bukan sekedar menghadirkan produk baru, namun produk yang dihasilkan mampu diterima pasar serta meningkatkan nilai jual. Berkat kegigihannya, pada bulan Mei 2024, ia resmi meluncurkan olahan jus pinang muda atau dikenal dengan sebutan JPM. Produk tersebut dikemas dalam botol kemasan 300 ml. Pendengar, inovasi perdananya itu dihargai Rp5.000 untuk setiap botolnya. Seiring berjalannya waktu, jus pinang muda semakin dikenal luas tak hanya di desa Semukut, namun mulai merambah hingga ke desa-desa sekitar. Berbagai testimoni pun mulai bermunculan. Sebagian konsumen mengaku tubuh terasa lebih segar setelah mengonsumsinya. Sementara konsumen lainnya merasakan stamina jadi meningkat.

Oke, pendengar, untuk memperkuat daya saing UMKM, Dinas Koperasi juga mendorong badan usaha milik daerah menjadi inkubator sekaligus mitra pemasaran produk-produk unggulan Meranti. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Lianita Muharni, menilai inovasi yang dilakukan Bahrul merupakan contoh nyata bagaimana kreativitas mampu meningkatkan nilai tambah bagi komoditas lokal. Pemerintah daerah ke depan harus lebih jeli melihat potensi yang ada, memberikan pendampingan secara berkelanjutan pada pelaku usaha agar tidak layu sebelum berkembang. Pendengar, ke depan perlu mendapat dukungan sehingga berkembang menjadi usaha yang berdaya saing. Jika hal tersebut mampu terrealisasi, tentunya akan banyak Bahrul lainnya bermunculan dengan beragam inovasi yang lebih kreatif. Oke, pendengar, itulah satu informasi ya, berupa kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kisah inspiratif yang kami hadirkan ya tentang kisah perjuangan Bahrul yang meracik jus pinang muda. Ya, semoga apa yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda dan juga boleh menginspirasi pendengar sekalian. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
1: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura. Yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
0: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
2: Yang amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo, ya?
3: Iya.
2: Jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazen SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura, pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Skou, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligem Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
0: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
5: P
3: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bappanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Arwin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
5: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bappanas, kita diskusikan tadi, sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli Agustus September. Jumlahnya sama seperti kemarin, jadi satu alokasi Biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang Biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori.
3: Lebih lanjut, Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
6: Hari ini ketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada satu dua yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
3: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
4: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
8: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
7: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bank Rakyat Indonesia Cabang Serui sosialisasikan kris untuk pembayaran perpuluhan di Jemaat GKI. Pendengar, BRI Cabang Serui terus mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai melalui sosialisasi Quick Response Kode Indonesia Standar atau KRIS sebagai alternatif pembayaran perpuluhan di sejumlah jemaat Gereja Kristen Injil di Kepulauan Yapen. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai Juni hingga Juli 2026 di sejumlah jemaat di wilayah Kepulauan Yapen. Program ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Sinode GKI dan BRI Regional Office Jayapura dalam mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Non-Tunai melalui pemanfaatan layanan KRIS. Penggunaan KRIS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi jemaat dalam menyalurkan perpuluhan secara cepat, aman, dan praktis. Pendengar, ia juga menambahkan digitalisasi pembayaran merupakan bagian dari komitmen Bank Rakyat Indonesia dalam mendukung transformasi layanan keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan di daerah. Dengan penerapan KRIS, diharapkan proses penyetoran perpuluhan menjadi lebih tertib, transparan, dan akurat, serta memberikan kenyamanan bagi jemaat dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id.

Baik, pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap di program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Wah, kita main cekelik dung-dung, Song.
1: Song.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari lupe dan kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum, Bang. Kenasnya baru aja Midah rendang nih, ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
2: Yo, ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya, Bang.
0: Nih. Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas. Inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat. Kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mina buatkan kicahnya.
0: Gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Zar. Kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi, Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah, Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir, Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari, semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya. Abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi, bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu, bang, kalau ditebang nanti banjir, bang.
2: Kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Jailani! Jailani!
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini, bang. Pekerjaan ini berbahaya.
6: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir, bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara, tahu tak?
2: Diam kau Basri. Apa sekarang sebagai Tok Ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke, ha? Selain ngurus pekerjaanku?
6: Bukan gitu, bang.
2: Terus?
6: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi Tok Ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut yang disampaikan berita Ashar. Terkini. Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: kawasan Coba dengar berita Desa di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ni? Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Selamat malam pendengar program Satu Strawi di mana saja berada. Masih terus temani suasana aktivitas malam Anda ya. Deretan hiburan bakal kita hadirkan kembali selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Kami hadirkan pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Kita keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Wey, Pache, ¿cómo que mana acá?
1: Samo ke pasar, kenapa lagi jadi?
0: Kamu pergi ke pasar, baru kau pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
1: Ha, saya yang pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk, kah?

0: stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 pasal 291.
1: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

0: Semua saking Jawa.
1: Sao Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Didapati rasa bangga.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak. Jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Zuri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Zuri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Zuri Pagi Pro 1 RRI Zuri, dan selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral, juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan, Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

0: Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
2: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
3: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
2: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
4: Ditemukan perangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
3: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
5: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
6: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
7: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari ini industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
6: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya, dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
8: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
6: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
1: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
9: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
10: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti itu.
9: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
11: Dengan adanya penemuan grup YouTuber itu, tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup YouTuber itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
9: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Karena dengan B50, solar itu kita tidak import lagi.
13: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
12: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
13: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
14: mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
13: Adapun Erlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
15: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai kerangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
15: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong, bersih-bersih. Pasar murah.
16: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizileida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
17: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
16: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: 254 kepala kampung di Biak Numfor mengikuti retret kepala kampung untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Berikut informasinya Roni Lololuan.
5: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menggelar retret peningkatan kapasitas kepala kampung di bawah tema Wujudkan Kepala Kampung yang Tertib Administrasi, Perencanaan Keuangan, Taat Hukum dan Responsif terhadap Pelayanan Dasar bertempat di Hotel Asana Biak. Retret yang berlangsung 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Rabu 8 Juli 2026 malam, diikuti 254 kepala kampung sebiak Numfor termasuk para kepala distrik sebagai pendamping dan penguat kebijakan di tingkat distrik. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan kampung yang baik demi mewujudkan pelayanan dasar masyarakat yang responsif, menyatukan persepsi dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain administrasi, ia juga menyoroti soal perencanaan dan pengelolaan keuangan, bahkan meminta kepala kampung menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku serta taat hukum. Ia mengingatkan kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
6: Saya sudah sampaikan, saya tidak mau di kepimpinan saya ada satu kepala kampung yang masuk penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara malam ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur. Ketika ada aduan masyarakat, bukan masyarakat siapa-siapa. Bapak Ibu punya warga masyarakat sendiri yang pasti akan memberikan laporan. Dan saya pastikan ketika ada laporan masyarakat, kami tidak akan diam. Itulah kenapa betapa pentingnya malam ini kita harus berada di sini. Karena Bapak Ibu kemarin sudah proses pencairan. Saya ingin malam ini saya harus bicara dengan Bapak Ibu bekerja secara profesional. Bukan Bapak Ibu saja diawasi, kami pun secara berjenjang diawasi.
5: Bupati Markus Mansnembra berharap retret ini mampu meningkatkan kapasitas kepala kampung. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih profesional dan melayani. Selain itu, juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan retret dengan maksimal sehingga mendapat bekal agar sekembalinya di kampung masing-masing mampu melakukan perubahan nyata bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung menghadirkan narasumber berkualitas berasal dari pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, BUMN, perbankan, dan sejumlah institusi terkait lainnya.
4: Layanan MBG menjadi semangat belajar siswa SMP Sion Tanah Merah dan sekolah mengharapkan penyesuaian jadwal serta menu untuk terus ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di SMP Sion Tanah Merah sejak Februari 2026 dinilai memberikan dampak positif terhadap semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Sebagian besar peserta didik berasal dari wilayah pedalaman dan tinggal jauh dari orang tua sehingga program tersebut menjadi salah satu penunjang pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak mengatakan program MBG telah membawa perubahan yang cukup baik bagi para siswa. Karena dengan adanya program MBG, banyak anak yang sebelumnya sering lemas, bahkan ada yang tidak masuk sekolah karena lapar, kini lebih rajin hadir dan lebih fokus mengikuti pelajaran. Bagi siswa yang tinggal jauh dari keluarga, makanan bergizi ini menjadi dukungan yang sangat berarti. Meski memberikan manfaat besar, pihak sekolah berharap pelaksanaan program dapat terus disempurnakan agar pelayanan semakin optimal. Salah satu harapan yang disampaikan adalah penambahan jadwal layanan hingga hari Sabtu. Saat ini MBG hanya diberikan pada Senin hingga Jumat, sementara kegiatan belajar mengajar di SMP Sion Tanah Merah masih berlangsung hingga Sabtu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian siswa kurang bersemangat pada hari Sabtu karena tidak memperoleh layanan makanan seperti hari-hari sebelumnya. Selain itu, jadwal pengantaran makanan juga terkadang berubah tanpa pemberitahuan, sehingga pihak sekolah juga kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa yang sudah menunggu. Setiap hari untuk SMP Sion Tanah Merah, sekolah menerima sekitar 220 porsi makanan yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selain penambahan jadwal, sekolah juga mengusulkan agar waktu pembagian makanan disesuaikan dengan jam istirahat atau menjelang pulang sekolah. Selama ini makanan terkadang datang saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga pembagian harus dilakukan di tengah jam pembelajaran. Sementara itu, dua siswa perwakilan dari SMP Sion yang mendapatkan jatah makan MBG sangat berterima kasih. Karena dengan adanya MBG ini, mereka lebih rajin untuk ke sekolah dengan harapan agar program ini terus ditingkatkan.
8: Adanya MBG kita rajin masuk sekolah, dan adanya MBG dapat juga meringankan beban orang tua. Nah, seperti kita yang orang tuanya di pedalaman yang jauh sehingga mereka terlambat mengirimkan makanan atau uang makan, dan MBG juga dapat menarik perhatian teman-teman yang pemalas sekolah sehingga mereka rajin masuk sekolah. Nah, tetapi MBG hanya batas hari Jumat, sementara kita masuk sekolahnya sampai hari Sabtu. Kalau bisa MBG-nya ditambah sampai hari Sabtu.
9: Sebelum ada MBG, saya dan teman-teman saya biasanya kita ke sekolah dengan perut kosong atau hanya bekal terbatas. Setelah mendapatkan MBG, saya dan teman-teman saya sangat senang. Tapi MBG-nya hanya dibagi sampai hari Jumat. Kami pun biasanya sekolah sampai hari Sabtu.
7: Mereka pun menambahkan jika boleh mengusulkan untuk pelayanannya sampai di hari Sabtu, karena selama ini hanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kiranya program MBG ini juga dapat merata sampai ke semua sekolah, agar para pelajar ini bisa merasakan program secara serentak. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Bulog Biak memastikan kualitas beras bantuan pangan sebelum disalurkan. Berikut laporan selengkapnya Tri Rian.
10: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Arwin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
11: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Nah, kita diskusikan tadi sekaligus kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli atau September. Jumlahnya sama seperti kemarin, jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori.
10: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
12: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat yang.
10: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog, sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Tenaga pendidik di Kabupaten MAPI diminta terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri serta teknologi agar mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
3: Pendidikan memiliki peran penting dalam membekali anak dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu, para tenaga pendidik saat ini tidak dapat bertahan pada pola lama, namun harus terus meningkatkan kapasitas, memperbarui pengetahuan, serta menguasai perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI Maria Goretti Letsoin menegaskan, para tenaga pendidik harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan industri, serta teknologi, agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Ia menjelaskan, pelatihan kapasitas diri menjadi ruang bagi para guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di sekolah lain. Menurutnya, guru harus berani keluar dari zona nyaman apabila cara yang digunakan selama ini belum mampu mendorong kemajuan pembelajaran.
4: Yang pertama bahwa setiap pendidik, setiap guru tidak bisa tinggal diam, karena perkembangan dan tuntutan dunia kerja, dunia industri, karena pendidikan itu kan sebenarnya menyiapkan anak untuk mampu menggapai kehidupan itu. Jadi ketika perkembangan dunia kerja, dunia industri, dunia teknologi itu berkembang, maka guru ini juga harus berkembang.
3: Maria Goretti menilai para guru di Kabupaten MAPI memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain, mengingat berbagai prestasi yang telah diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan wilayah bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui inovasi dan kemajuan untuk terus belajar. Sementara Kepala SD YPPK Santo Yakobus Yamoy MAPI, Theodora R. Wawang menyampaikan, pelatihan kapasitas guru mampu menambah wawasan para guru dalam proses pembelajaran. Ia menilai pelatihan sangat dibutuhkan, terutama bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Selain masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, para pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik.
5: Sangat dibutuhkan karena masih banyak guru-guru di daerah pedalaman masih memiliki kemampuan yang belum memadai, terutama secara sarana-prasarana yang menunjang. Mungkin kami bisa menggunakan alat dan media sederhana, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju. Dengan itu menjadi suatu dorongan untuk kami berpacu sehingga yang maju seperti daerah-daerah yang sudah maju.
3: Keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi hambatan untuk berinovasi dalam mengajar. guru dapat memanfaatkan media pembelajaran sederhana sambil terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung proses belajar mengajar. Jessica Ardana melaporkan.
2: MEG di Papua Barat memanfaatkan pangan lokal, sayur singkong dan ubi menjadi sayur favorit para siswa. Berikut laporan selengkapnya Putra Rianto.
6: Program MBG di Papua Barat mulai mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal sekaligus memanfaatkan potensi pangan khas daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Wilayah Papua Barat, Erika Warinusa, mengatakan setiap dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah menjadwalkan penyajian menu berbahan pangan lokal. Namun, penerapannya masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait minat siswa terhadap menu yang disediakan. Menurutnya, pada awalnya menu pangan lokal direncanakan hadir satu kali setiap pekan. Akan tetapi, rendahnya tingkat penerimaan dari sebagian siswa membuat jadwal tersebut di beberapa lokasi harus dikurangi menjadi satu kali dalam sebulan. Selain faktor selera siswa, ketersediaan bahan pangan lokal di pasar juga menjadi tantangan. Ketika beberapa dapur secara bersamaan membutuhkan komoditas yang sama, pasokan di pasar kerap tidak mampu memenuhi permintaan.
7: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokal ya dari SPPG, cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak, tapi ketika teman-teman misalnya satu dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat.
6: Selain itu dirinya menambahkan bahwa saat ini bahan pangan lokal yang paling banyak dimanfaatkan dalam menu MBG adalah daun singkong dan daun kasbi. Kedua jenis sayuran tersebut dinilai sangat disukai siswa dibandingkan menu berbahan kangkung maupun olahan umbi-umbian.
7: Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau ubi-ubian, anak-anak lebih suka ke keladi tumbuk daripada keladi yang direbus biasa.
6: Pihak MBG Papua Barat juga menegaskan akan terus mengembangkan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG secara bertahap. Pelaksanaan program tetap memperhatikan kualitas menu, ketersediaan bahan baku, serta tingkat penerimaan siswa agar tujuan peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal dapat berjalan dengan optimal. Dari Banuwari Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Capai UHC prioritas warga Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini bisa berobat gratis di seluruh wilayah Indonesia. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
8: Warga Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini mulai bisa berobat gratis di seluruh fasilitas kesehatan, Faskes, di seluruh wilayah Indonesia, cukup dengan hanya menunjukkan KTP. Terobosan dalam bidang kesehatan ini terlaksana berkat kemauan dan kerja keras Bupati Fahri Al-Katiri dan wakilnya M. Miftah Toha Erwati Mena. Melalui OPD teknis terkait, Fahri dan wakilnya berhasil mengantarkan SBT mencapai UHC prioritas dalam program jaminan kesehatan daerah. UHC prioritas ini dilaunching Bupati Fahri Husni Al-Katiri sebagai tanda dimulainya jaminan kesehatan daerah tersebut. Acara launching digelar di kantor Bupati, dihadiri Wakil Bupati Sekda Aki Amahoru, pimpinan OPD teknis terkait dan pihak BPJS Kesehatan. Menyambut keberhasilan tersebut, Bupati Fahri mengaku sangat bersyukur sebab apa yang dicita-citakan dirinya sejak awal pencalonan sebagai bupati, yaitu pengobatan gratis, akhirnya bisa terwujud. Disadari Fahri, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
9: BPJS, kemudian kepada seluruh jajaran, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, semua kadis yang terlibat, Ibu Kadis Kesehatan tadi, ada Pak Kadapil, Kadis Sosial, Direktur Rumah Sakit juga, ini kerja keras yang luar biasa.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ambon Indira Asis Rumalutur mengapresiasi Bupati dan jajaran atas kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas sehingga Kabupaten Seram Bagian Timur bisa mencapai UHC prioritas dimaksud. Indira mengisahkan pengajuan UHC prioritas oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk yang paling cepat dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
10: Kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Jajaran Bapak Bupati, SPT adalah salah satu kabupaten mencapai UHC, bahkan mencapai UHC prioritas lebih cepat 4 tahun.
8: Meski begitu, dirinya mengingatkan pemerintah kabupaten setempat agar tidak lekas puas dengan apa yang dicapai hari ini, sebab tugas berat menanti di depan mata, yaitu bagaimana mempertahankan keberlanjutannya di tahun mendatang. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur dan Forkopimda Maluku telah selesai meninjau kesiapan groundbreaking lapangan Abadi Masela yang dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Abdullah Liorima.
11: Kami Forkopimda lengkap ini. Gubernur, Wakil Gubernur, Panglima, Kapolda, Kapolda.
12: Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa didampingi Wakil Gubernur dan Forkopimda melaksanakan kunjungan kerja di Desa Limatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari lalu untuk meninjau kesiapan menjelang groundbreaking pembangunan lapangan Abadi Blok Masela yang dijadwalkan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Gubernur kepada wartawan menjelaskan kehadiran rombongan Forkopimda bertujuan untuk mengecek kesiapan infrastruktur serta lokasi proyek strategis nasional Blok Masela dirangkai dengan bakti sosial yang diselenggarakan Polda Maluku bersama Polres Kepulauan Tanimbar. Menurut Gubernur, bakti sosial meliputi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Balai Desa Lermatang serta peninjauan fasilitas sumur bor yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga lokal.
11: Jadi kehadiran kami di sini untuk mengecek persiapan rencana groundbreaking atau pembangunan blok pertama pembangunan blok lapangan Abadi Blok Masela. Kami juga sekaligus ada dalam rangkaian kegiatan dari rekan-rekan Polri, terutama dari Polda Maluku dan Polres KKT yang melaksanakan kegiatan bakti sosial.
12: Sementara itu, harapan masyarakat terhadap operasional Blok Masela sangat tinggi, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Tom Yampap, warga setempat, berharap tenaga kerja lokal tak hanya diarahkan ke security, cleaning service, dan sejenisnya, tetapi juga tenaga skill.
13: Kira-kira untuk ke Blok Masela ini, yang kerja di tambang ini, itu yang pertama itu cleaning service, yang kedua security, yang ketiga bagian itu, sipil. Tapi yang diharapkan bukan di situ. Yang diharapkan itu anak-anak di daerah yang lulusan tambang kan banyak dipersiapkan untuk kerja di dalam. Karena tambang itu berarti khusus untuk anak-anak Maluku lah. Jangan sampai orang dari provinsi lain yang datang mendominasi untuk bekerja di situ.
12: Diketahui tahap persiapan untuk peletakan batu pertama proyek gas raksasa terus dikebut oleh pemerintah pusat, SKK Migas, dan pemerintah daerah. Sebanyak 93 ton logistik mendukung telah diberangkatkan dan tiba di Saumlaki sebagai bagian dari persiapan logistik akhir. Kepolisian daerah Maluku juga menyiagakan 453 personil gabungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara. Selain itu, pendekatan dengan masyarakat terus dilakukan agar pembangunan proyek ini memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17 ribu pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
15: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
16: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
15: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
16: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
15: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
16: Ye, betul itu.
17: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
18: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan

Dan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo. Memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting

untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Rekan masih dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui, Pro 1 RRI Serui akan menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Beberapa rangkuman informasi akan kami layangkan di ruang dengar Anda, saudara pendengar, yang mana informasi-informasi terkait sepak bola dunia. Yang mana pendengar, kami lansir dari laman FIFA Piala Dunia 2026, menuturkan Merino antar Spanyol tantang Prancis di semifinal.

Ya, pendengar setia program Satu RRI, Seri Satu Informasi terupdate dari laman FIFA 2026. Informasi terkait sepak bola dunia yang baru saja berlalu di layar monitor Anda ya. Yang mana Belgia versus Spanyol dengan skor akhir 2-1. Kemenangan dirangkul tim La Furia Roja Espanyole. Yang mana dikutip Merino antar Spanyol tantang Prancis di semifinal. Pendengar, Fabian Ruiz dan Mikel Merino mencetak gol saat Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 di perempat final Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus memastikan tiket ke semifinal untuk menghadapi Prancis. Fabian Ruiz yang secara mengejutkan menjadi starter serta Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua sama-sama mencetak gol dari bola muntah untuk mengantarkan Spanyol mengalahkan Belgia pada perempat final Piala Dunia FIFA 2026 di Los Angeles Stadium. Pendengar, tim asuhan Luis de la Fuente kini akan menghadapi Prancis di Dallas Stadium dalam salah satu laga semifinal terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Saudara, Ruiz yang secara mengejutkan dimainkan sebagai starter menggantikan Pedri memecahkan kebutuhan setelah Thibaut Courtois menepis tendangan dari Dani Olmo. Lamine Yamal yang tampil memakau kemudian menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan yang tipis melebar. Sebelum Belgia menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama, umpan cerdas Kevin De Bruyne membebaskan Timothy Castagne yang kemudian mengirim umpan silang matang untuk disundul Charles de Ketelaere setelah lolos di jebakan offside. Pendengar, Countries yang tampil gemilang harus meninggalkan lapangan akibat cedera pada menit ke-71. Ketika penggantinya Sene Lemenes gagal mengamankan tembakan jarak jauh Pau Kubarsi. Merino yang baru beberapa menit berada di lapangan langsung menyambar bola muntah untuk memastikan kemenangan Spanyol.

Program satu RRI Serui, rekor tak terkalahkan Spanyol kini bertambah menjadi 36 pertandingan sejak terakhir kali kalah dari Kolombia dalam laga yang ditentukan oleh gol tunggal Daniel Munoz. Catatan tersebut menyamai rekor tak terkalahkan Argentina yang dibantu Lionel Messi pada periode 2019 hingga 2022. Dan hanya kalah dari rekor Italia yang membungkam 37 poin tanpa kekalahan antara 2018 hingga 2021.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Suri, itulah satu informasi terupdate dari FIFA Piala Dunia 2026 yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Persaingan yang begitu sengit dan seru mengantarkan Spanyol menempati posisi semifinal akan menghadapi Prancis di laga berikutnya.

Berikut mendengar top skor Piala Dunia 2026, siapa yang akan meraih sepatu emas? Yang mana kami kutip dari laman News Indonesia. Menuturkan perlahan tapi pasti, persaingan meraih predikat pencetak gol terbanyak alias sepatu emas pada Piala Dunia 2026 akan dikenang sepanjang masa. Gol penyerang Prancis Kylian Mbappe ke gawang Maroko di perempat final pada Jumat 10 Juli 2026 di pukul 5:00 waktu Indonesia Timur membuatnya sejajar dengan Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini. Pendengar, Mbappe dan Lionel Messi kini memuncaki daftar top skor dengan 8 gol. Messi sebelumnya menyumbang 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Mesir pada 3-2 pada 16 besar. Menyusul Messi dan Mbappe, Erling Haaland berada di urutan kedua dengan mengoleksi 7 gol. Sejumlah pengamat sepak bola menduga khalayak dunia sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa ketika para pemain terbaik dunia memecahkan rekor di panggung terbesar olahraga ini. Pakar sepak bola Prancis Julian Laurence mengatakan kepada BBC Sport dengan para bintang besar, mereka ingin bola sepanjang waktu. Rekor Miroslav Klose tumbang saat Piala Dunia 2026 dimulai. Rekor Miroslav Klose masih bertahan. Pemain Jerman itu memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 16 gol. 4 pertandingan berlalu, Messi memecahkan rekor gol dunia terbanyak sepanjang masa dengan koleksi 21 gol. 6 dari jumlah tersebut disumbangkan saat Argentina menghadapi Austria 2 gol, Aljazair 3 gol, dan Yordania 1 gol pada fase grup Piala Dunia 2026. Pada babak 32 besar, Messi menyumbang 1 gol saat Argentina melawan Tanjung Verde. Kemudian, Messi menambah 1 gol pada babak 16 besar. Koleksi tersebut kemungkinan akan bertambah mengingat Argentina belum tersingkir dari ajang itu. Selanjutnya, pendengar, Kylian Mbappe tidak mau kalah. Penyerang Paris Saint-Germain itu kini telah mencetak 20 gol, terpaut 1 gol dari Messi dari 3 gol Piala Dunia.

Ya, pendengar, pada Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe menyumbangkan 2 gol ke gawang Senegal dan 2 gol ke gawang Irak pada babak grup 32 besar. Dia membantu Prancis menyingkirkan Swedia dengan mencetak 2 gol. Pada babak 16 besar, dia mencatatkan 1 gol ke gawang Paraguay, kemudian 1 gol ke gawang Maroko pada babak perempat final. Pakar sepak bola Prancis Julian Laurens berkata, "Saya pikir ini bisa menjadi pertunjukan Kylian Mbappe lagi karena rekor luar biasa yang sedang ia kejar sekarang dipegang oleh Lionel

Selanjutnya pendengar, dugaan tak terpantau dari seluruh kacamata dunia. Erling Haaland menciptakan salah satu gol ke gawang Pantai Gading pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Haaland juga memperoleh 7 gol. Pemain Manchester City itu mencetak 4 gol pada babak grup saat Norwegia menghadapi Irak 2 gol dan Senegal 2 gol. Pada babak 32 besar, Haaland menceploskan 1 gol ke gawang Pantai Gading. Pada 16 besar, Haaland menumbangkan Brasil dengan memborong 2 gol. Persaingan top skor tidak hanya antara Messi, Mbappe, dan Haaland. Harry Kane dari skuad Inggris menempel ketat dengan 6 gol. Adapun Ousmane Dembele, Prancis mengoleksi 5 gol. Saudara pendengar, siapa yang akan jadi top skor? Lalu siapa yang bakal menjadi top skor? Mantan penyerang Skotlandia Ali M. Scottside mengatakan kepada ATV, dari segi kemampuan alami sepak bola, Messi berada di depan. Kylian Mbappe mungkin di posisi kedua, tetapi di depan gawang Haaland adalah yang terbaik. Mantan gelandang Inggris Karen Carney menambahkan di ATV, ini adalah hari para superstar Messi mencuri perhatian, tetapi Mbappe dan Haaland juga tampil luar biasa. Mari berharap Harry Kane bisa ikut beraksi. Berikut pendengar, mengincar rekor Piala Dunia 1958, Messi bukan satu-satunya yang memecahkan rekor pada turnamen ini. Mbappe kini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak timnas Prancis. Kemudian, Haaland adalah pencetak gol terbanyak Piala Dunia bagi Norwegia hanya setelah 2 pertandingan. Lalu Harry Kane telah menyamai rekor gol Gary Lineker untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Semuanya akan mengincar rekor Jules Fontaines di Prancis pada Piala Dunia 1958 itu, mencetak 33 gol dalam satu turnamen. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari News Indonesia. Menuturkan top skor Piala Dunia 2026, siapa yang akan meraih sepatu emas?

Dari News Indonesia menuturkan Prancis melaju ke semifinal, Mbappe berpeluang raih Golden Ball. Kylian Mbappe mencetak gol ke-8 di Piala Dunia 2026 sekaligus menembus kegagalannya mencetak gol penalti. Prancis tampil terlalu kuat bagi Maroko dan melaju ke babak semifinal. Pendengar, Prancis dihadiahi tendangan penalti pada babak pertama setelah Mbappe dilanggar bek Manchester United Nusayr Musaria. Tetapi eksekusi penalti Mbappe yang kurang sempurna dengan mudah diamankan kiper Yassin Bono. Penyerang Real Madrid itu menembus kesalahannya pada menit ke-60 lewat tendangan melengkung yang dibrilian dari tepi kotak penalti dan membuat Prancis unggul. 6 menit kemudian berselang, pemegang Ballon d'Or Ousmane Dembele mengadakan keunggulan Prancis. Ia beri ruang untuk menusuk pertahanan Maroko sebelum melepaskan tendangan mendatar ke gawang Bono. Mbappe dan Messi bersaing rebut sepatu emas. Saudara pendengar, gol Kylian Mbappe membuatnya sejajar dengan Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini. Tetapi penyerang Prancis itu kini berada di posisi terdepan dalam perebutan sepatu emas Golden Boot karena mengoleksi lebih banyak assist ketimbang ex-rekan setimnya di Paris Saint-Germain tersebut. Mbappe yang kini berusia 27 tahun telah mengoleksi 20 gol, hanya terpaut 1 gol dari rekor 21 gol milik Messi yang berusia 39 tahun. Prancis juara dunia 2 kali yang kalah dari Argentina melalui adu penalti pada final Piala Dunia 2022 akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal yang berlangsung di Dallas pada Rabu 15 Juli dini hari. Namun tentunya persaingan antara Spanyol dan Belgia, Spanyol pun yang harus menduduki posisi semifinal dan akan menghadapi Prancis. Maroko gagal melakukan perlawanan. Prancis menjuarai Piala Dunia pada 1998 dan 2018. Dan banyak pihak mengajukan mereka untuk kembali mengangkat trofi pada 19 Juli mendatang. Menjelang perempat final ini, mantan penyerang Inggris Ian Wright menyebut tim asuhan Didier Deschamps sebagai salah satu favorit paling jelas untuk menjuarai Piala Dunia yang pernah dilihat.

Mendengar laga melawan Maroko, ulangan semifinal Piala Dunia 2022 yang juga dimenangi Prancis dengan skor 2-0, diperkirakan akan menjadi ujian terberat mereka sejauh turnamen. Prancis paling produktif di Piala Dunia. Ousmane Dembele dan Adrien Rabiot juga sempat membuang sejumlah peluang sebelum Mbappe gagal mengeksekusi penalti. Sang penyerang harus menunggu lebih dari 3 menit untuk mengambil tendangan penalti karena wasit video VAR memeriksa kemungkinan pelanggaran. Setelah itu Mbappe melakukan ancang-ancang sebelum melepaskan tendangan rendah ke sisi gawang yang dengan mudah diamankan oleh Bono. Mendengar itulah satu informasi terupdate dari News Indonesia. Prancis melaju ke semifinal, Mbappe berpeluang raih Golden Ball.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Suri melalui frekuensi maupun secara digital ya. Salam sehat, salam kekompakan, selamat menikmati akhir pekan Anda ya, bersama orang-orang terkasih. Pendengar, menggiring kita hingga nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, beberapa tembang hiburan akan saya layangkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan salam sehat selalu.

Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Ya, pendengar setia program Satu Hari Riseroi, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti secara digital. Saudara, selanjutnya kita akan menyatukan siaran kembali bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama rekan Zaini. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
3: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di